Untuk kawan-kawan yang masih di luar atau sedang berada di luar atas, silakan masuk. Soalnya Duck Dive siap tampil dan menyemarakan pagelaran Jakarta Noise Fest malam ini.